FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

atuhanoin ko na ba resultado. Tunungi minya oang atuhanoin ko na ba buat mebe se mosu tuilmai. Sesto, fuatembrani atuhanoin oin selo. Fuatembrani bayi minya oang atuhanoin dalang oin atu beleto finalidade ida. Keta rejorbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoi o insanya bele halu buat rumah banya angrasi. Keta heing katak nia rejorbe problema lolorongnya nolahodi minya tulu. Keta hamasanya solusan sira wenhira ne komiku baimi. Keta baku labarik wenhira nya halu problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halu boko imni suratan servisunya. Nya halu idane baimi kari keta bakunya. Maybe explica banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah telah senti tanya programa to nanya rohang. Maybe ita seha suru malu fali iya semana oin ke programa nebe hanesa noho topiku nebe diferente. No ikus ita setaka tanya programa ho mujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तो फोन मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoin, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mu semu individu ni nian. I depois hawne mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hana morada haudian hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tem que hatur buat nebe mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladian. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los ela de ni la vela nebe a apela ba juventude sira tem que kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vela saifel alegria ba critico ni critico ne e uma how be sa teta ne sane how hado milio hanu amigo sira critico ne duke hado mi ema nebe ke la critico tambo hu si critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus diana ne sane ola bele diana hadomi hau. Sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele diana mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Bahau ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha lefon de lebe makfurak atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje de luta katak dadang sosiedade de lebe makita muris ba ni sosiedade de lebe mak nakun ho klase iha nebe riku no kia continua kia no iha nebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hau husu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele harang sosiedade de lebe mak ho klase ba sosiedade de lebe mak la ho klase tamba ita kule kun ba asuntu lalehan ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade de lebe mak la iha rohan maibe ita kria sosiedade lalehan ida hi rai ni mak sosiedade la ho klase nu ita tengke unifica forsa produtivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario, no sosiedade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

0: Dada B, si suku Lau Hata. Dada mai tia, nema ami hasai te ida. Sementara am halu tangki hele tene. Nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadi amni tangki ne. Nebe pendes darat am B ini ya 2016. Ne junta hamu tu mau beru ma mai ne. Nebe pun dau ni file tia mau am pun bawa box semane le B ne mai kalau nama. Oh jeme, si, ya ne. Pendes darat B ini hotu, kami monta kiras ekipa ida ZMAP, jista um manten saum fasilitator ne. Grup ne hansa, kami monta berhodi hari B ini. Kalau A thene B, kami decide umak kain da kala pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ne permeru mane. Tambah iya B ulun B 10 ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame gohuat gal tolunu resin hansa ne. Intan be fis cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bel rezolve gra ne mahal ne be ne ita bel rezolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini kami parti kerai mu uja hutu nane be hari agora semana larang hari be ne mai lapara intau ba oin mu ne tengki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh be ne struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mungkin dene di ho kami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti kami hene be mas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaja orang tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia tolu ham hela gabung dene sampai hene aldia ham ne kan kami hela lah be latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela hene dar muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nar tutu mus hela hene kami ne han sampai campur itu kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambalija mus terar ne dana sorry bah ne lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah memang iya laran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia bakar pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência ni hotu ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina esa braka, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pemak CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo Tapi itu tuirit na observa

0: katak sira halopin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun hosi ve pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba ve, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan nene ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina san nulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana amkurationa, nebe amkurationa CWS mai omentatam, CWS potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewek primer mai, poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, mano komesa mati vali. Nabe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halat tebe. Nsa hara kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu, bukaremetan. Ita lebele tau remetan dabe sira pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi bubular na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa fafan balu husi markar me boron to hene ne ansa kanta diru ida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita acompanha hamutu.
3: Masa kuda modo de. Foi em 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet.
3: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lahalo nanggana dam lori ba faandet. Hamutuk lori faandet. Posang mai hamak rai hamutuk otu maam husu malo mi fahe malo. Nah ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamrekona dihangatu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be mai hadian pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hau memar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nih nian. Iri pois, kalau nih mensajen maka tambah zaventuri dah gora la konsege, hateke no hadom isu sedare nih hanesan nih an. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu, nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seba nihira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nih mak kau dihan, se hau ihana murara hau dihana hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seba nihira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengi sai azente transformador, babuat nih bemak ladia. Nuh zaventuri tengi hatur buat nih bemak los dihan los. Salah dengan salah. Kau statement itu dah kerana tetapi juventuri siaran sana. Kau kontra kau ni aman, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe kau sila uza, kau si mabe kau sila uza. Kau ni irresponsibilitas yang huri kontra ni ni responsibilitas yang mukladia. Mabe kau kontra, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe uza kau ni imaturitas yang kontra ni responsibilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida nampak importante. Labelnya yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, masih jadi ni loss elah deh. Ni labelnya. Nampi awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto bai mi mai be sumente iha mensaje de luta katak dadang susida de be makita muris ba ni susida de lebe makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele harau susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan mai be ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase nu ita tengki unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bos sira futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita perpara fatting atau bele kari fini depois de perpara fatting ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan eh maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakiat rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade di hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia rumah ka enzio rumah di sirani necessidade ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu anesan trabalhador ida iha PAD RDTL Timor Leste iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter esse tema, então, depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade. E mana be mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka be bang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahoni itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kai te bele dehang ia mo sai fuan sira hanesang titai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hane san cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hane san ai fuan sira. Hane san tangerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalnya sosa ne ita suruh desafio idam kita ne. Nini dia kata kau bela kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bela lau ba Itani atos na sirhoto, karikasoro mos tos na balo ne behakia kayuang. I bele kriamos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio Aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik, oho wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba merkadu, ho titu ba kemana kedit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi lure ba merkadu.
0: Ilaria di Arauzu esklarese tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne puis hansa merkaduan hilak bonemos sirah hola hela nebe dia keluar fordi tona ba waktu lur fal ba hadili ba otoba futun de $1 ka hanesan di ida 50 sen nanta 50 sen ne mesti hane ya hela nebe waktu sil tang kereta karung nebe tinadana maklaba. Ular mungkin stragali. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bertam hansa ne. Iha. Hafen tako ko halane be uha saiba tawele masa. Ne be kolega o anohin mai ne be abian o mai be harela hun be kan tederus ne. Nu sama kaune moro ne nu sama kau kura ba ban ye bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mos de ani. Hun kan tederus hansa ne hoto mes ular de hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karo moro tahane. Entah ni onianda ni ni hansa ular be itar hansa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti ada kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinanda ni hansa fal ne tinanda ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan dan kura bala belum mati. Ni tinggi moris kompleto ni be hansa tu mai holamos ita baku bane mos ema ne holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ra e mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta ha sai lima ne hansa ne hile de tirayokos ha sai te hotu anta ha nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona a selai Fai halo dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Alain dene, diretor eksekutivu Permatil Senyor Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba moro nebe sirakuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera loran sanulu resing hitu fulang Novembru tinang riung rua rua nulu.
3: Hawre kazu para sa kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Kazu rai laguras mata ida halo moro sira meita kudane. La sodal laguras. Segundo, fini. Fini derma, fini nebema kita hola, fini nebema ka dala barak, agora dala kita hola fini israeliu no barak. I fini barak nebema israeliu, barak makala dela data hoitenia ambientika, patin lokal. I fini barak no slori moras susi, raidiru mai. Tandarama ka antisitatu resolve problema hoiten hare causa problema básico que se situação era se causa de especial ataque. Nem a que ainda

0: Lihat muda sama gliu si forsa moral e mai danian. Se hau afirma hau nian hanesan forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tinggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral le ladun suficiente. Por exemplo, ida nebe mak lai ha ninia moral nebe mak dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak kita aprende maka. Edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma. Atu hatur ita nia forsa moral iya neba se forsa moral de en primeru base mak ita kuinese usi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira agora edukasaun ida ne edukasaun de inisu antes o depois de ita moris ne ita heta non edukasaun isu neba agora edukasaun de seluk ma forma ita usi vida akademiku ita aprende ya eskola ida ne atu motiva ita para ita nebe lesai juventude ida ke forsa moral tebes ya sociedade nina let I edukasaun ida seluk mita hetanu si edukasaun ekstra husi edukasaun non formal sira ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira por exemplo organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira vincula sira sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma kritiku no analitiku no constructivo e sociedade ke país ida
1: e pergunta turma e belon sele se soeba ita nia belon ela ita bot no juventude ida turi ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sa no dar transformador social e controlo social Lihusi sira na kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sira mo kita forti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazon ira katak juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povo sira. Honune, juventude ten ke sai ema nebe maka kritiku. Atu hare ba realidade hoto nebe maka povo hasoru. Atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune ita tem que sai juventude ida nebe mak ke transformador social. Hodi nune ita tem que hanu ida nebe mak progressivo. Atu mure sociedade ida nebe maka hokunisaun ladia ba kunisaun ida nebe maka sustentável. I tamasera mak kita definimus kona ba controlo social. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amores. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro tamba povo la iha bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi ya pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad
3: oke okay, diak maloko vintis antes itaba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Sefi Grupo Husi Familia Terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWSI fo apoio modo musamba uma kain terzeitu neng, atu kuda no colabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
1: Hau kuda adila CWSI da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tada laila paling heta manes. 70-80. Hau kontong ni funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sira mamai hola iha umari. Hau lor ba merkari la. Durante ni manes. Ihane hau niam be hau kuda ma adila. Malus magnetik kan be magpindah kuliner be mag lah ya mas dia ambil usaha be tamal ni be dia kela iya ni amni pernah mau be di tam be ni aku orang atau kuliah atau resolve ni di mas kalau be iya ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni lah ya kalau itu halu buat satu tangki perija be kela amni ni be ni pendes mag dada iya 2016 be pendes dia kumai ulu kami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewek sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be roma mai ne nebe pun dau ni file tia mang ampoi mba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitaron. Grup ni hansa kami monta berhodi hari B ini. Kalau A tenye B, kami decide umak kain dah kalau full anda 50 sen. Orang ni tahu hutu hodi hari B B. Paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulun ni B ten mabarak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame gohuat gal tolun resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strangle tona airne atur jole problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo tring bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan nini nene mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tana sorry mana lau hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besera buat kutul muti ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena habalai dila mati hoto tambah ne mengi halaran mah kurana konu hawasai itu hoto tambah buat kutun dan nene ni mah karena nene kalau Everina tahan layanan dia bakar pula di lalila mati itu.
0: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entando que halimar hia uma, ta ami coordena malu bolu malu ami halu aktividade dane atune hodi halu aktividade atune to be estado emergency de hota ami beleba halu servicio enta idane ami realiza tena idane ami nia iniciativa rasik ami bolu malu si colega extensionista colega floresta e mas colega plantas halu pimbivitamba tangerina e sabraka honia montante debe ma ami plano max halu Mas diminui atu basic be 10.000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID la California atu ne bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amatu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyu ba tarje tu CWS nian lebih suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mai be ita obtuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
0: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
0: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS primer mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potam be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sa ne tau tia modu musan ba hal te kanta deru tu buka remetan. Ita labe le tau remetan rebe sa pupu kurian la dia pupu karate bibite. Orang itu malu eh tuh si burlar nama memang merawat mesirnya ni memori ni buras. Ucapan faham, malu husi merkar me borong tuh ini. Nah, kan tadi ruh dia itu 25 meter berarti itu faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, lori bah.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes. Ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IV malaria, ay tahan serna ima mi rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande.
4: Ami ujabahan ujabafande. Am lahalung angana dam lori ba faande. Hamu tu lori faande. Kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu. Na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami barhu dituir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sangohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrenian Hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field koordinator rohaunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka Hareliwa gestaun marinanian I Hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência, Atu Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik Hansa suku sira nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisaun ida ne oin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha consciencia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau khusiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namoradu kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho ho tu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive fridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane le rasik mos protese ne
0: Koordenador Parque Nasional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitan iha suru malu, balorung uhin iha notisia nasionais, husi estudio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansa da maiha nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mas agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Se bara agora le la ya semana ida mus evita babus la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men sa agora 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ida babus la heta no na fatin de mus ida la heta no na
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faa, sih rabe fangne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Pontuhat Megahertz. Hatuir

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Oke, okay, Jack Maluku Vintis, jadi maka musika furak nebe. Husi belum selesai, sofresho naba Maluku Vintis, ita ba kontinua na fating ita nyia programa. Oke, okay, belum justing, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontrubi ba na saung no fo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los tu ne kata, ita juventudi ira ne, juventudi fo un era milenial ne, ita ne mag juventudi. Tampa ne maka, ita hanesan ram fo un, otas fon bana sound fon ida ne ida juventudi mustengi hanoi ida ke fon laosona to continua ba hanoi ida ke siraha.

Malu kerana nai sira, kamu tuk faleho hau nai mar, hau nai belum trinci, ha programa, ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nai sira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Nu mos bot ne vema ca a pele rai pa tempunaro sai fini ho di cura filo fale ne be dalam mane ke tabaru tenki servisu rasi para ta pele ade tene morish la bele depende pa meselo
1: ia fating hanesang safe grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWSC fo apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadalaila paling heta manes. 70-80 hau kontoh ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari halo lor ba merkari la durante ni mane ihane hau nia mo be hau kuram aidila malus makne ditan be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala ihane amni problem be di tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu buat satu tangki perijab bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Nema kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bapun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu be rumah mai ne ne be poin dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes darati be ne ho tu ami monta kiras ekipa da jeme jestau manten sa un fasilitador ne grupo ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osane ta ho mutu hori hare be be para loan rumah kita a kari ne permeru mane tambah ya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun komu be ami hene gu komu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sidi dia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para intau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike de na aire ne atur resolve problema mag de ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ihane aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ku mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela baliza mes strana ne tana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sene ni strana pala dila tambah besera buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilah mati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena pelagi lah dilah mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halo aktividade dane, atune, hodi halo aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halo serviço, entai dane, ami realiza tena. Idane, ami nia iniciativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pembibitan ba tanjarina e sabraka, honia montante debe ma ami plano mak si halo mais minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apui uba tarje tu CWS nya liwi suku ne pema CWS service uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apui material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasau segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang itu malu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapan faham, malu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes. O apoio material Husi NGO CWS. Ba informação mai ta acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ya. Mustarda kanko baria. Adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de. Ne be ami halo hansa ai tahan ai be malaria ai tahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto serna bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami ujabahan, ujabah faandeit. Am lahalung angganan, am lori bah faandeit. Hamu tu lori faandeit. Kosang mai ham agrai-rai hamu tu kau tu mami husumal, mami fahe malu. Nah ane mami husa jura basewes, masewes agora hamrekona dihangatu mai jura ami baru dituirbe. Agora tu sosa pelte atau be, mai hadi am pelamne be idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kami nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau nui mar, hau nui belum trinci. Ia programa ina ngamang nyi mata dalam bala barik normalnya di jawab bimentu. Tusi fulan sanu lude sing walu tu tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kbei mihut. Ia di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jembol bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, muji ke furakida hot titulu hari damai.

0: ni kiri sana tamu bahagia, bahagia rumah terserit tempat, no ni adalah apa yang terjadi Saudi bahagia sana uza bakti nubisan.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kuba bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nian tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak nan laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana sa mai tau tolung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atu ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung sa lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protese ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene Laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hira kenen laran mai be o bajaya ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.